0: Butumwa ya Kirundo nka
1: Gasura
0: Busenyi
1: Gikuyo
0: Cyumba
1: Kirundo
0: Rugero
1: Kanyinya
0: Gikomero
1: Kigobe
0: n'ahandi hatandukanye
1: turabatumiye mu gikorane cy'ubutumwa bwiza kizobera ku mutumba wa Busenyi ahasanzwe hari shengero ry'abadivantiste umunsi w'indwi muri zone Gikuyo Komine Kirundo.
0: Icho gikorane kizotangura kwigenekereza rya 2026. Ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026. Kirangire kwigenekereza rya 11. Ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026. Iminsi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo. Kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.
1: Ku isabato kizohora gitangura isaha 2:00 n'igice z'igitondo kirangire isaha 1:00 n'igice z'ijoro.

0: ibiraro y'intara mvuga butumwa ya Kirundo nka
1: Gasura,
0: Busenyi,
1: Gikuyo,
0: Cyumba,
1: Kirundo,
0: Rugero,
1: Kanyinya,
0: Gikomero,
1: Kigobe
0: n'ahandi hatandukanye.
1: Turabatumiye mu gikorane cy'ubutumwa bwiza kizobera ku mutumba wa Busenyi ahasanzwe hari shengero ry'Abadivantiste umunsi w'indwi muri zone Gikuyo, komine Kirundo.
0: Icyo gikorane kizotangura ku igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026, kirangire ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026. Iminsi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.
1: Ku isabato kizohora gitangura isaha 2 n'igice z'igitondo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.

Hello? Natubashimira cyane ikiganiro na Kayabagu umubandanya mwakura ku 62 ubusa 6666 tukaba dushyigiriye igihe cy'isaha 6:10.

aho turi hariya imishiha mucanguzo ni kohali ijwi rirenga imba bahise ngo kunkengera zikiyaga kigani wana kayabagu kwisaha zitandatu n'iminota 28 haracari kare mwakure mwipfuriza abanyu akayabagu keza

0: Wifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo

0: mwaya kirundo nka
1: gasura
0: gusenyi
1: gikuyo
0: cyumba
1: kirundo
0: rugero
1: kanyinya
0: gikomero
1: kigobe
0: n'ahandi hatandukanye
1: turabatumiye mu gikorane cy'ubutumwa bwiza kizobera ku mutumba wa Busenyi ahasanzwe hari shengero ry'abadivantiste umunsi w'indwi muri zone gikuyo komine kirundo
0: icyo gikorane kizotangura ku igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026 kirangire ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026 iminsi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro
1: ku isabato kizohora gitangura isaha 2 n'igice z'igitondo kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.

nimba hari icyo mubaza cyangwa mushaka kunganira andika muti ikiganiro isabato nziza agasanduku ka posita 1710 i Bujumbura.

Leka kandi turabe ingorane iboneka mu by'inyambaro kubijyanye no gusesagura amafaranga cyangwa itunga ry'umuryango. Dukoresha amahera menshi mu nyambaro igezweho kandi yokoze ibindi bintu. Iyo myambaro ubwa mbere ho iba izimbye cyane kandi siko abari myiza, ariko gusa ngo nuko iba igezweho. Noneho muravyibonera ko impuzu kera zahora zidakundwa zagarutse zikundwa cyane. Ijambo ry'Imana ntiribesha. Icyahozeho nicyo kizokwamaho, kandi cyakozwe nicyo kizokogwa, kandi nta kintu gisha kiriho munsi y'izuba. Umusiguzi rimwe ku murongo w'icyenda.

wirinde kwambara impuzu zidagukwiye cyane kuzambara nabi nko kugenda uzikoroye cyane kwambara impuzu yo hejuru idashikira iyo wambara hasi aho ni nk'ishati cyangwa umupira idashikira ipantaro ku bahungu cyane igipoko bigeme cyane abakenyezi

Yuno muhamagara kumushitsa ari ngaha. Yuno muhamagara ku muntu yasubiye inyuma avuga ati nyabuna nahabiye kure ndagomba kugaruka ku mwami wanje. Nimburimwo. Cyanye ubutunzi bwara kunyosha bika gutwara kure ugaha Imana. Umwanya nuyu.